0: FM Kiki Aprilia Happy Anniversary to Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Voice of Indonesia.

0: Hi, I'm Keljo. Happy anniversary to Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Voice of Indonesia.

0: Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
1: Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika. Kembali hadir menemani Anda bersama dengan Skarsari Utami dan juga Bung Yusuf ya. Akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Ada talenta-talenta yang juga akan kami hadirkan di sepanjang kebersamaan kita. Dan selain itu juga ada cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara, serta informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
2: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Indonesia Prabowo Subianto berdiskusi bersama akademisi dan pakar untuk membahas pengelolaan serta penanganan lahan gambut di Indonesia berbasis riset di tengah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang sedang berlangsung. Diskusi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 24 September 2026 itu melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara terkait serta tamu dari Universitas Nottingham, Inggris. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto dalam konferensi pers usai diskusi itu mengatakan, Prabowo meminta agar penelitian-penelitian tentang pengelolaan lahan gambut terus dilanjutkan. Brian juga mengatakan Prabowo menyetujui rekomendasi para ilmuwan untuk membentuk badan pengelola gambut dan mangrove nasional.
3: Salah satu dari kesimpulan rapat para ahli ini adalah memberikan rekomendasi dibentuknya badan pengelola gambut dan mangrove nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui. Karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini, ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya, itu akan dapat dilakukan dengan mudah.
2: Brian menambahkan, Presiden Prabowo mengarahkan agar badan tersebut diisi oleh para pakar yang terlibat dalam diskusi itu untuk mengoptimalkan penanganan sekitar 33 juta lahan gambut di Indonesia. Ia juga mengatakan Prabowo mendukung pelibatan pengetahuan lokal sebagai referensi penanganan lahan gambut, serta mendukung masuknya pencegahan kebakaran lahan gambut dalam kurikulum sekolah. Berita selanjutnya, Wakil Ketua DPR Saan Mustopha memastikan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria atau UUPRA menjadi payung hukum komprehensif untuk melindungi masyarakat dari sengketa lahan dan ancaman kriminalisasi. Hal itu disampaikan Saan saat menerima audiensi sejumlah aliansi masyarakat dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional di Gedung DPR Jakarta Kamis 25 September 2026. Saan mengatakan, UUPRA yang disetujui dalam rapat paripurna DPR pada 22 September lalu tidak hanya mengatur penyelesaian konflik agraria. Menurutnya, regulasi tersebut juga mencakup redistribusi aset serta kepastian dan pengabsahan status kepemilikan tanah yang telah lama digarap masyarakat. Ia menyebut tiga objek reforma agraria, yakni kawasan hutan, hak guna usaha atau HGU yang terlantar, dan barang milik negara. saat menambahkan kelompok rentan seperti petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin menjadi subjek prioritas dalam regulasi tersebut. Ia mengakui UU PRA belum sempurna mengakomodasi seluruh tuntutan publik, namun menegaskan regulasi itu menjadi langkah awal dan panduan negara untuk menyelesaikan persoalan agraria secara bertahap. Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia meraih medali emas usai mengalahkan China dengan skor 3-2 pada laga final Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Ichinomiya, Jepang, Kamis. Kemenangan Indonesia dipastikan lewat partai kelima nomor tunggal putra setelah Muhammad Zaki Ubaidillah mengalahkan Wang Hongyang dengan skor 2-3-2-1 dan 2-1-18. Medali emas ini merupakan yang pertama bagi Indonesia dari cabang bulu tangkis sekaligus mengakhiri penantian 28 tahun sejak terakhir kali diraih pada Asian Games 1998. Dengan tambahan medali emas tersebut, Indonesia kini mengoleksi 20 medali dari ajang Asian Games 2026, terdiri atas 1 emas, 4 perak, dan 15 perunggu sekaligus memenuhi target 1 emas dari cabang bulu tangkis. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: Voice of Indonesia.
1: Indonesia jembatani konektivitas ASEAN dan Aliansi Pasifik Global. Indonesia mendorong penguatan konektivitas antara ASEAN dan Pacific Alliance sebagai jembatan strategis antara Asia Tenggara dan Amerika Latin. Pacific Alliance yang beranggotakan Chili, Kolombia, Meksiko, dan Peru dibentuk pada 2011. Kini menjadi kekuatan ekonomi ke-8 terbesar di dunia dan mempresentasikan hampir 40% PDB Amerika Latin. Keanggotaan Indonesia sebagai observer state sejak lama menjadi modal untuk memperluas jejaring di kawasan tersebut. Potensi kerjasamanya masih sangat besar. Perdagangan dua arah ASEAN dan Pacific Alliance tercatat lebih dari 32 miliar US dollar, angka yang masih jauh di bawah total perdagangan ASEAN yang mencapai triliunan dolar. Hal ini menunjukkan masih terbukanya ruang luas bagi produk unggulan Indonesia seperti CPO, kopi, hasil perikanan, dan tekstil untuk masuk lebih dalam ke pasar Amerika Latin. Indonesia berperan aktif mendorong agenda konektivitas yang konkret melalui forum Asian Pacific Alliance Ministerial Meeting yang rutin digelar di sela-sela sidang umum PBB sejak 2014. Indonesia mengusung inisiatif seperti integrasi pembayaran lintas batas, jaringan listrik ASEAN, dan kerangka karbon bersama. Inisiatif ini sejalan dengan visi Asian Outlook on the Indo-Pacific yang menekankan keterbukaan dan stabilitas rantai pasok. Fokus kerjasama ekonomi yang didorong Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama, kemudahan akses pasar melalui perjanjian perdagangan, pengembangan ekonomi hijau dan digital, termasuk ekosistem baterai kendaraan listrik, serta pemberdayaan UMKM agar mampu memanfaatkan peluang ekspor. Model keberhasilan perjanjian dagang bebas Singapura dengan Pacific Alliance menjadi contoh bagaimana konektivitas dapat diterjemahkan menjadi akses pasar nyata. Kedepan, kolaborasi ini diharapkan mampu mengubah tantangan fragmentasi perdagangan global menjadi peluang pertumbuhan bersama. Dengan menghubungkan pasar ASEAN yang berpenduduk lebih dari 680 juta jiwa dengan pasar Pacific Alliance, Indonesia memposisikan diri sebagai hub logistik dan investasi Indo-Pasifik, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi kawasan melalui diversifikasi mitra dagang. Sekian komentar.
2: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
3: Pendengar, masih di bulan September yang membahagiakan tentu saja ya, mudah-mudahan. Oh ya, kalau di Indonesia ada ungkapan yang terinspirasi dari sebuah lagu lawas ya, berjudul September Ceria. Siapa yang tidak kenal ya dengan lagu legendaris September Ceria, karya cipta James F. Sunda, yang dipopulerkan oleh diva musik Indonesia, Vina Panduwinata. Lagu yang dirilis di tahun 1982 ini selalu kembali terngiang setiap kali memasuki bulan ke-9 atau bulan September. Ya, seperti yang kita alami sekarang ini ya. Nah, makna di balik lagu ini terasa sangat manis tentu saja. September Ceria mengisahkan tentang berakhirnya masa-masa penantian dan datangnya kebahagiaan serta harapan baru. Bulan September dianalogikan sebagai momen datangnya musim hujan yang membawa kesegaran ya, setelah musim kemarau yang terik, yang panas, yang kering, dan durasi yang panjang. Dalam konteks perasaan, ini melambangkan titik balik seseorang ya, yang akhirnya menemukan cinta dan keceriaan baru ya, setelah melewati masa-masa sedih atau kelam. Lagu ini mengingatkan kita semua bahwa setelah masa-masa sulit,

Baharudin Yusuf Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. B.J. Habibie adalah seorang politisi, insinyur, dan ilmuwan Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pesawat. Berkat keberhasilannya membangun pesawat pertama di Indonesia pada 1995. Pesawat ini diberi nama N250 Gatot Kaca. Kejeniusan Habibie memberi pengaruh besar dalam pengembangan teknologi penerbangan baik di dalam maupun luar negeri. Ia merupakan tokoh yang dihormati di kancah internasional. Pada 1978, Habibie berkarir di kancah politik sebagai Menteri Riset dan Teknologi di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Dari Maret 1998 hingga Mei 1999.

0: 1998, Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. Setelah Soeharto lengser dari jabatannya, B.J. Habibie diangkat sebagai Presiden ke-3 Republik Indonesia dari Mei 1998 hingga Oktober 1999.
1: Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
2: Jakarta, hello Hong Kong. Wow. Senang sekali saya Sekar Sari.
3: Saya Sam di
2: Jakarta kali ini.
3: RRI.
2: Iya.
3: The Voice of Indonesia.
2: Mungkin kalau pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong yang biasa dengerin itu biasanya nyadar nih, kenapa kok biasanya yang ngomong Halo Jakarta Sam, yang ngomong Halo Hongkongnya Sekar, tapi kali ini dua-duanya yang ngomong ya. Betul, karena kita karena saat kita ini ada di Jakarta. Yeay. Jadi sih spesial ya Sam ya.
3: Wah, udah lama sekali saya gak ke di studio.
2: Iya, ya. Karena cuma satu tahun sekali biasanya Sam bisa datang ke studio. Oh enggak, tahun lalu juga saya yang ke studionya Hongkong ya.
3: Iya, betul.
2: Iya, tapi tahun ini saya ke studio RTHK gak ya?
3: Nggak tahu ya.
2: Ya nggak apa-apa ya, tapi memang Jakarta dan Hong Kong selalu ngangenin, semoga juga termasuk juga ya yang di menonton Halo Jakarta Halo Hong Kong juga ya.
3: Iya.
2: Kangen kita nggak nih di kangen, setiap minggunya kangen, ya kangen
3: pokoknya,
2: ya.
3: Ya, tapi sebelum itu, tapi hari ini ya kita ada bintang spesial ya dari dunia
2: komedi Indonesia.
3: Komedi, ya. Tapi sebelum itu, ini saya mau
2: cerita dari Hong Kong ada apa Hong Kong nih ya?
3: Ada pertunjukan kembang api di Hari Nasional 2026 ya, yang akan
2: Hari Nasionalnya tanggal berapa? Tanggal 1 ya?
3: Tanggal 1 Oktober ya, yang akan berlangsung di Victoria
2: lagi.
3: Park.
2: Di Victoria Park.
3: Liburan
2: dong.
3: Bukan Victoria Harbor.
2: Di Victoria Harbor. Seberangnya ya.
3: Seberangnya. Pukul 8 malam. Mm-hmm. Ya enggak? 1 Oktober ya, itu sebetulnya hari libur umum sih ya. Akan berlangsung sekitar 23 menit.
2: Oh.
3: Ya, kembang bayangin itu kembang api 23 menit ya. Dengan beberapa tema ya, temanya ada Eternal Radiance Fireworks in Bloom, Illuminating Our Country, yang menandai peringatan ke-77 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Ya, jadi skala lebih dari 30.000 hingga 32.000 peluru piroteknik yang terbagi dalam 8 segmen tematik yang berbeda. Ya, jadi ini macam-macam nih, ya nggak ada. Dengan praise our motherland, ya, you are the sunshine of my life, ya nggak, dream in the starry galaxy, ya nggak, tuh bola-bola multi warna dan jejakan kosmik, ya nggak, terus ada embrace love, ya nggak, menampilkan kembang api berbentuk hati merah dan bintang kuning.
2: Wah, okay.
3: Grand finalenya celebrate to our prosperous nation, ya. Yang menutupi pertunjukan kembang api di tanggal 1 Oktober jam 8 malam ya teman-teman semua, kalau masih yang libur ya nonton dulu sebelum pulang ya, nggak meskipun kalau telat pulang biasanya diomelin sama majikan.
2: Jangan dong, untuk hari ini bisa izin dulu kali ya.
3: Ya
2: kan, karena kapan lagi bisa nonton. Ini pasti kembang apinya gila-gilaan, ngalah-ngalahin tahun baru, ya nggak sih?
3: Betul.
2: Ya namanya lagi ulang
3: hebat
2: tahun
3: ini,
2: ya.
3: Pokoknya kalau hari peringatan nasional gitu, wah pokoknya fantastik.
2: Namanya lagi bangga-bangganya, nasionalismenya juga tinggi, jangan sampai dilewatin ya.
3: Betul.
2: Kalau di Hong Kong sedang bersiap untuk hari nasionalnya, hari nasional Tiongkok ya sebetulnya ya. Kalau hari ini, tepat hari ini menjadi peringatan hari komedi nasional di Indonesia. Dan terkait hal itu, kita telah bersama dengan salah satu narasumber, Adi Bing Slamet. Bapaknya si Mas Adi Bing Slamet ini, Bing Slamet ya namanya
3: Bing
2: ya.
3: Bing Slamet.
2: Dia yang hari lahirnya.
3: Sering nonton.
2: Eh, suka nonton, Sam?
3: Iya, dulu waktu masih kecil.
2: Nonton apa? Dia kan juga pemusik, kemudian juga komedian gitu ya. Ya,
3: filmnya sih.
2: Filmnya ya. Lucu ya?
3: Lucu.
2: Lucu ya. Kalau saya tuh lebih ke zaman saya, lebih ke Dono Kasino Indro. Itu lucu banget. Ya ampun, itu nonton itu sumpah deh. Lucunya lucu banget, apalagi pas ada adegan mereka jadi apa namanya, waria gitu ya. Aduh, lucu banget itu.
3: Jadi teman-teman semua stay tune, jangan kemana-mana ya, kita
2: tetap bersama kami.
1: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
3: Halo Jakarta.
2: Halo Hong Kong, masih di episode edisi spesial karena hari ini Sam yang biasanya ada di Hong Kong masih bersama kami di studionya Voice of Indonesia RRI, dan tidak kalah spesialnya karena hari ini bertepatan dengan Hari Komedi Nasional 2026. Kita telah bersama dengan Adi Bing Slamet, putra dari Bing Slamet, seorang aktor dan juga komedian Indonesia. Apa kabar?
4: Baik, Mas Sekar. Mas Sam,
3: halo, halo, Mas Andi. Waduh.
4: Gimana?
5: What can I do for you?
3: Iya,
2: kita udah dari tadi udah capek banget ketawa-ketawa ya. Karena emang namanya komedian tuh gitu ya. Aduh ya, ampun, capek banget. Sambil makan, sambil ngapain, ketawa aja terus ya. Sesuai dengan temanya hari ini. Tapi... pastinya nih Hari Komedi Nasional ini memang cuma ada di Indonesia aja nih, Mas Adi ya. Kita bangga banget karena di Hongkong nggak punya kan Hari Komedi Nasional.
3: Nggak ada.
2: Cuma ada di Indonesia. Kita boleh bangga ya, kita menang.
4: Boleh bangga.
2: Oke, dan ini sudah tahun kedua ya, Mas Adi ya?
4: Iya, tahun kedua.
2: Dan pastinya sebagai anak dari Bing Slamet ini bangga banget karena untuk Hari Komedi Nasional sendiri ya, Sam, dan juga pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, barangkali banyak yang belum tahu ini karena ditetapkannya sesuai dengan hari kelahirannya dari Bapak Bing Slamet ya. Wah, keren banget sih, bangga banget pastinya ya.
4: Biasa aja.
2: Padahal kita udah, kalau kita mah udah flexingnya kemana-mana ya, Sam ya.
4: Kalau istilahnya, kalau bangga itu jangan terlalu bangga. Kalau senang jangan terlalu senang. Kalau sedih jangan terlalu sedih.
2: Oke, rata-rata aja gitu ya, rata-rata air istilahnya ya. Tapi ini mau diteruskan kan ya, maksudnya untuk mengenai Bing Slametnya sendiri, untuk generasi-generasi muda ini tentunya perlu tahu nih, itulah kenapa ada yang namanya Museum Pelawak atau Museum Bing Slamet. Boleh diceritain dong, Mas Adi.
4: Ya, jadi sebenarnya kita sih keluarga nggak kepikiran untuk menjadikan rumah orang tua itu menjadi museum Bing Slamet. Tapi ketika saya diskus dengan Pak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia yang sekarang, Bapak Fadlizon, rupanya beliau mensupport. Karena memang Indonesia ini butuh museum yang banyak. Bayangkan, kita negara segini besar, itu museumnya hanya baru ada ya, sebelum Fadli, Pak Fadli menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, itu hanya ada 481 yang terdaftar.
2: 481, oke.
4: Ya, sekarang alhamdulillah udah hampir 600. Jadi dikebut banget sama Pak Fadli. Sementara di Jepang yang negaranya begitu kecil, museumnya ada 3.000 lebih. Jerman juga ada 6.000 lebih. Makanya ya, termasuk salah satu yang menarik juga mungkin menurut Pak Fadli, kalau rumah orang tua kita nih Bing Slamet dijadikan museum Bing Slamet. Buat menambah perbendaharaan museum-museum yang ada di Indonesia. Akhirnya kita sepakat keluarga untuk menjadikan rumah papa yang begitu banyak kenangan di situ, karena dibangunnya itu tahun 56.
2: Tahun 1956.
4: Kalau nggak salah ditempatinnya itu tahun, ya 2 tahun kemudian. Gitu. Akhirnya sepakat keluarga, ya udah. Setelah itu gayung bersambut, dan yang ngasih nama juga Pak Fadli ya, jadi Museum Bing Slamet. Oke, nanti kita support ya, kita nanti juga akan merenov apa yang perlu direnov ya, biar nanti bisa dipajang artefak-artefaknya dari Papa, terus alat-alat musik peninggalan Papa, foto-fotonya. Ya alhamdulillah sekarang lagi finishing, finishing karena kan memang harus ada ruang pamernya ya, harus ada ruang pamernya, showcase-showcase-nya apa kan harus ditata lightingnya, terus juga ada proyektor, gitu.
3: Pemutaran film.
4: Pemutaran film, terus foto-foto Papa dan banyaklah yang narasi-narasinya juga harus dipikirin untuk artefak-artefaknya. Ya untung masih ada beberapa yang kita juga punya, gitu. Memang ya kesulitannya ya itulah mengumpulkan artefak, karena nggak kepikir. Dan ternyata memang bukan Papa saya aja, malah yang artis-artis yang lain sama sekali udah
2: hilang-hilang,
4: minim ya, banget ya, gitu loh artefaknya. Cuma kan memang kita boleh juga membuat replikanya, tapi tujuannya memang untuk edukasi, gitu.
2: Oke, kalau saya sih anak museum banget, Sam. Sam anak museum nggak?
4: Jadi memang ya sebenarnya tuh yang benar kalau kita datang ke satu negara itu jangan ke gunung, ke laut, ke pantai, ke mall.
2: Iya benar.
4: Kalo yang benar itu loh, harus ke museum bener, dulu.
2: Betul.
4: Karena oh, peradaban negara ya, itu adanya di situ. Gitu. Udah sih pulang ya.
2: Baru satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Ini saya baru mau nanya loh, baru mau ngomong, udah mau pulang aja.
3: Bing Slamet dikenal sebagai salah satu maestro yang meletakkan fondasi penting dalam dunia komedi Indonesia. Menurut Mas Adi, apa karakter atau nilai dari humor Bing Slamet yang masih relevan untuk merakyat Indonesia dan bahkan bisa dikenal kepada dunia?
2: Wah, mikir banget nih bisa
4: mikirnya. Jadi
3: berat tanya.
4: Saya pernah waktu itu main ke kantor BKKS Kostrat tuh. Waktu itu kantornya di Taman Ismail Marzuki. Ya. Terus ada kayak ya artikel kecil gitu loh. Saya baca-baca. Nah, itu dijulukin tuh Om Bagio itu titelnya apa di dalam dunia lawak, Om Benyamin apa. Nah, saya baca waktu Om Benyamin itu titelnya good player. Jadi dia main sama grup mana aja langsung bisa online nyatu gitu loh. Gabung sama grup lawak aja mana aja oke okay, langsung bisa gitu. Termasuk Om Bagio. Om Bagio S itu Om S Bagio itu dia juga titelnya good player.
2: Nah, itu susah tuh langsung cunin gitu ya.
4: Iya. Jadi dia mau gabung sama siapa aja udah
2: langsung.
4: Om Bagio S tuh udah bisa gitu. Nah, yang Papa saya.
2: Apa tuh apa?
4: saya baca. Giliran Papa saya dikasih julukannya di situ karunia.
2: Oh.
4: Jadi gift talent.
2: Oh.
4: Dari Yang Maha Kuasa.
2: Udah gifted ya.
4: Gitu. Ya memang ya kalau saya lihat lawakan Papa tuh apa adanya. Mungkin dari rasa ikhlas kepengen orang terhibur. Sehingga lawakannya itu juga spontan, tapi juga ya apa adanya lah, nggak terlalu dibikin-bikin gitu. Jadi boleh dibilang semua timbul dengan natural, nggak dikonsep, nggak apa. Kalau memang ada penekanan yang harus dia bikin lucu, ya dia bikin lucu gitu. Mungkin dari suaranya, dari gesturnya gitu loh, lengkap lah kalau buat menyampaikan itu ke penonton.
2: Tapi dulu waktu ketika masih hidup gitu ya, pernah lihat nggak sih persiapannya tuh ketika mau panggung tuh apakah harus pakai skrip yang panjang atau gimana gitu, atau memang kayak tadi Mas Adi bilang ya natural aja gitu?
4: Gini, kalau saya kan ditinggal Papa umur 8 tahun.
2: Oke, okay.
4: Ya, memang sih dulu kalau Papa show di Lokasari, terus di Taman Ismail Marzuki, terus di Gedung Kesenian Pasar Baru, saya diajak, cuma kan saya belum mampu menilai lawakannya Papa tuh kayak apa. Pokoknya diajak ya seneng aja, dipakein baju sama kakak saya seragam, kembaran udah seneng udah.
2: Yang penting seragamnya, kembaran gitu.
4: Iya.
3: Ya masih gitu. Ingat Lokasari ya, waktu itu zaman Lokasari itu saya sering, waktu zaman dulu saya ke Lokasari itu cari apa tuh, cari kaset.
2: Waduh.
3: Kita pilih lagunya, dia rekamin sama dia.
4: Branson Park ya dulu.
3: Branson Park.
2: Ini udah obrolan-obrolan orang lain.
4: Oh iya.
3: Iya benar dulu begitu.
2: Tapi hari ini kan merupakan hari komedi nasional nih, dan ini untuk kedua kalinya kita merayakan. Dan menurut Mas Adi, kenapa sih memang penting untuk merayakan hari ini dan juga mengapresiasi komedi, dan apa sih yang bisa menjadi pesan untuk yang saat ini mendengarkan nih, Mas Adi?
4: Saya agak flashback dikit nih ya, masalah hari komedi nasional, kenapa bisa ada hari ini. Ya itu terus terang itu perjuangannya dari sahabat saya, Komeng. Awal mulanya.
2: Halo, Pak Komeng.
4: Jadi itu udah kurang lebih udah 11 tahunan lah. Ya, jadi dia punya apa? Angan-angan, keinginan itu untuk menjadikan hari ulang tahun Papa itu menjadi hari komedi nasional, awalnya itu. Nah kalau ya saya menilai dengan adanya hari komedi nasional ini kan kita juga mungkin ada satu kebanggaan ya, bahwa komedian kita ini punya juga punya hari, ya, dan disupport sama negara. Jadi kan banyak hari batik, ya, terus hari apa lagi tuh?
2: Iya. Hari pers saya masih ada sih kalau saya. Ya kan, sombong ya, boleh ya.
4: Terus hari keris, ya. Hari sa, hari puisi, puisi, puisi juga ada.
2: Hari ibu.
4: Bapak yang kesian ya, nggak dari bapak.
2: Ada.
4: Oh iya, Father's Day. Ya harapannya ya, mudah-mudahan dengan adanya Hari Komedi Nasional ini, kita akan terus para komedian ini termotivasi untuk terus mengembangkan komedi, bentuk komedian-komedian yang ada di Indonesia ini.
2: Isu apa sih yang saat ini tengah menjadi perhatian gitu?
4: Ya apa ya, isunya sih kalau di komedi nggak ada, paling apa
2: happy
4: ya,
2: happy melulu, ketawa-ketawa melulu sih.
4: Kita
2: ya
4: juga meeting jadi juga begitu
2: ya.
4: Ya kalau isu itu kan kita membawa lawakan itu yang apa yang lagi ngetren sekarang. Itu aja kuncinya pelawak. Kalau momentumnya lewat ya udah garing deh. Gitu kan.
2: Mungkin apa memperjuangkan untuk masa depan ketika sudah pensiun atau apa gitu?
4: Itu sih termasuk di ya dalam isu kita, cuma kan memang untuk mendatanya itu kan juga butuh kejelian ya, mana yang berhak nanti dibantu atau ya gimana lah istilahnya kan, untuk ekonominya. Makanya dengan adanya Paski ini kan kita berharap juga bisa memberikan income buat anggota-anggotanya, income, dan mudah-mudahan Paski juga lebih punya taring lah, lebih dihargai lagi keberadaannya dari yang sudah-sudah gitu. Loh. Ya saya ingat zaman Parvi ya, waktu Parvi zamannya Mas Ratno Timur itu wibawanya luar biasa tuh. kita kalau ke luar negeri itu kalau nggak ada surat dari Parvi itu ini contoh aja ya, itu sampai nggak bisa itu satu kelengkapan tuh. Parvi sampai kayak begitu tuh. Ya karena saya kan sekarang dilantik jadi ketua Pengda Jabar nih, isu-isu yang ada juga saya kan sebelum-sebelumnya saya juga dengar kan dari korwil-korwil gitu. Ya seringlah kalau ngajuin proposal ke Pemda Jabar kayak seperti nggak dianggap lah gitu. Nah makanya alhamdulillah sekarang Kementerian Kebudayaan membackup Paski ya. Jadi ada bapaknya nih, jangan macem-macem gitu loh.
2: Ini Adi Bing Slamet, kita suruh nanya pertanyaannya yang susah-susah ya. Biasanya ketawa-ketawa ya.
3: Saya lebih sebetulnya pengen tanya lebih ke ini sih ya, the life of Bing, Pak Bing Slamet ya,
4: Gak apa-apa, pasti ngomong Inggris aja.
3: Terus saya punya, I think what Papa punya six sons ya.
4: Six sons.
3: Son.
4: Oh,
3: anak laki-laki
4: eight.
3: Ya.
4: Eight.
3: Waduh. Ada nggak yang ikutin jejak Papa?
4: Two girls, six boy.
3: Six boy.
4: Six boy.
2: Kok jadi banyak ya? Ini gimana sih jadinya?
3: Eight.
4: Iya, anak papa tuh 8.
2: Oh, oke. Okay.
4: Ya, nah, ya. Kemarin tanggal 11
3: nambah September
4: kemarin kakak saya baru meninggal.
2: Oh,
4: yang di atas okay. Saya.
3: Oh.
4: Yang sangat saya sayangin karena kan ya beda umurnya enggak terlalu banyak ya. 2 tahun.
2: Terus berduka cita ya.
4: Iya, makasih.
3: Iya, sama-sama terus berduka cita. Dan sekarang teman-teman kita di Hong Kong ini kan PMI-PMI ya. Nah, mungkin mamanya, papanya yang tahu mengenai Bing Slamet ya, mungkin anak-anak ini
4: PMI apa?
2: Pekerja migran Indonesia.
4: Oh, pengajar migran. Bukan migran ya, migran.
2: Migran kita kayaknya yang di sini ya, yang di tanah air, migran.
3: Gaji belum keluar. Migran.
2: Tapi Mas Adi harus tahu ya, jadi PMI-PMI di Hong Kong itu ya banyak yang jadi komedian juga ya. Banyak banget
3: kita
2: ya.
3: Kita ada
4: apa ini. Perlu kita bikin Paski Hong Kong nih?
3: Nah, saya mau tanya ini. Jadi kalau di Hong Kong kan sering ada konser. Konser kan lagu-lagu.
4: Iya.
3: Kenapa enggak ada parodi komedi gitu atau konser komedi gitu istilahnya?
4: Ya siapin aja dananya, Pak. Gampang. Pokoknya kita kirim, kita hibur di sana,
2: benar. Urusan gampang ya.
3: Urusan gampang itu. Teman-teman PMI ini kan semuanya kan kerja hampir seminggu tuh 6 hari.
4: Iya.
3: Ya. Jadi perlu hari minggunya tuh mereka relaxing. Ya. Dan saya rasa selama ini itu banyak yang datang. Kemarin Kirun datang.
4: Iya, tapi kemarin Kirun, video call sama saya, Mas Kirun lagi di Hong Kong.
3: Kemarin tapi dia tausiahan yang memberikan
2: tausiah.
3: Bukannya komedi.
2: Oh ya, jadi saya mengharapnya udah komedi-komedi atau dikasih tausiah.
4: Iya.
3: Ya kalau tausiah kan serius.
4: Kalau yang nggak serius tahu gejrot. Tahu gejrot nggak serius.
2: Ini juga udah pada ngakak-ngakak nih.
4: Iya. Kemarin di video call sama saya.
3: Oh, oke.
4: Alhamdulillah.
3: Jadi anak-anak papa ini ada yang ikutin jejaknya papa ya?
4: Ikutin jejaknya sih nggak, karena papa saya kan pakai sepatu ya, jadi. Jadi nggak ketinggalan jejaknya tuh nggak ada.
3: Nggak gitu. Ada.
4: Kecuali kalau dia di pasir ya pas kamu.
2: Mungkin selain Mas Adi gitu, kirain ada yang lain gitu.
4: Paling saya Uci, Iyut itu aja, tiga aja juga udah bagus. Iya, jangan semua deh. Ntar rumah sepi. Iya.
3: Seharusnya di comedian family seharusnya nggak sepi itu.
4: Iya, ya, ya maksudnya pada sibuk lah kalau itu.
3: Masing-masing
4: ya,
3: sibuk ya.
4: Memang biar satu pohon juga kan beda-beda juga ya.
2: Oke, tapi Mas Adi boleh dong, ini kan kita banyak PMI-PMI kita yang jadi komedian, yang jadi stand up juga
4: gitu. Ini bagus nih, menarik nih. Saya juga sering dengar kalau Hongkong tuh heboh bener PMI-nya tuh.
3: Betul.
4: Mau siapa pentas di sana pasti full.
3: Iya.
4: Mau ustadznya, mau nyanyinya, mau konsernya apa. Bener loh, ntar komedi kita bikin.
3: Iya, bilang sama Pak Fardi di dulu. Pak Fardi kalau ke Hongkong ajak-ajak saya gitu.
2: Aduh. tapi Mas Adi,
4: nggak, problemnya sekarang bukan apa-apa, Bang. Saya lagi takut naik pesawat. Benar, dulu berani saya, aduh ya, bingung.
3: Ada yang takut naik pesawat.
4: Iya, nanti berani lagi lah. Tapi belakangan lagi males. Saya makanya kalau lagi acara-acara sama Pak Fardi itu. Mana ya Semarang? Mana ya Jogja? Hajar naik mobil. Itu. Solo hajar.
3: Hongkong gak lama lagi bisa naik mobil.
4: Dari mana? Oh iya, dari bisa Hong tuh. Kong,
3: gitu.
4: Bisa, bisa.
3: Bisa.
4: Nyebrang dari Malaysia ya.
3: Iya. Malaysia, Thailand.
4: Cuma paski apa ya? Kalau di Hongkong namanya pascok kali ya?
2: Pascok?
4: Iya.
2: Masuk.
4: Kalau sini kan piscok tuh, pisang coklat. Sana pascok.
2: Itu masuk. Tapi Mas Adi boleh dong kasih pesan-pesannya nih buat yang sedang merintis jadi komedian, stand up komedian yang ada di Hong Kong nih, karena
3: ya, terutama tuh, siapa?
2: Ada, saya kenal beberapa ya, Mas Konde.
4: Jawarannya
3: Konde,
4: siapa di
3: sana? Konde.
2: Konde.
4: Mas Konde.
2: Iya, namanya.
4: Ya, ada di YouTube-nya.
3: Ada. Konde. Terus
2: banyak ya pokoknya, iya. Sam ya.
4: Berapa orang personilnya ini?
3: Personalnya tiga.
4: Tiga ya.
3: Tapi komedinya dicampur aduk dengan ini bahasa Kantonis ya, Mak.
4: Oh.
3: Makanya Mas Andi kalau mau bergabungan harus belajar bahasa Kantonis dulu juga.
2: Waduh.
3: Ni hao.
4: Nah, ini yang enggak sejalan dengan programnya Kemenlu. Iya.
2: Harusnya bahasa Indonesia ya.
4: Harusnya bahasa, enggak apa-apa. Yang di sana tuh komunal aja.
3: Iya, kalau mau go internasional kan harus ini, harus bisa ya. Nihao.
4: Iya, nihao sih nihao, tapi kan kita punya nihao juga. Punya aturan nihao gitu. Nihao apa sih?
2: Halo gitu.
3: Halo. Oh, iya.
4: Jadi ya enggak apa-apa kalau buat bumbu-bumbu, enggak apa-apa. Cuma lebih menarik lagi itu kan kalau yang di Hong Kong macam-macam tuh ya, dari apa daerah macam-macam tuh. Itu menarik tuh, ntar lawakannya bisa pakai bahasa Batak, ya, Sunda,
2: NTT,
4: Madura, Simbol, NTT, nah itu seru.
3: Iya.
4: Nah kalau mau bahasa apa?
3: Kantonis.
4: Kantonis itu nggak apa-apa buat bumbu.
3: Iya, bumbu.
2: Jadi poinnya mengangkat ke daerahannya itu ya?
4: Iya, yang penting itu, poinnya itu.
2: Dan that's untuk inspirasi juga boleh dari mana aja.
4: Iya. Yeah.
2: Oke. Okay.
3: Kalau teman-teman mau misalnya balik nih dari abis kerja nih di Hong Kong ya, misalnya mau ke Indonesia ya, mau cari karir sebagai komedian, apa
2: boleh
3: bisa
2: masuk,
3: ada gak? Ada sekolahnya nggak?
4: Kalau
3: Mas Adi ada sekolahnya atau?
4: Kita lagi rencana mau
3: bikin,
4: mau memperbanyak kayak workshop ya di tiap Korwil itu. Karena yang punya Korwil ini cuma Pengda saya, Jawa Barat. Yang lain malah nggak ada. Ada yang wakilnya aja kadang nggak ada. Gitu.
3: Saya rasa interesting sekali ya.
4: Interesting.
3: Ini bakat-bakat PMI kita nih kadang-kadang pulang ke Indonesia dia bilang, waduh, gue mau kerja apa ya?
4: Ya sekarang kan penyaluran banyak, nggak hanya di TV, ya nggak?
2: YouTube.
4: Dari
2: ya?
4: YouTube, TikTok segala macam kan.
3: Ya.
4: Banyak. Ya kita siap pasti menampung mereka menjadi anggota, siap.
3: Bisa,
4: kalau mereka
3: ya
4: mau.
3: Iya.
2: Dari pascok pindah ke paski. Oke. Okay. Mas Adi, ini sebenarnya saya boleh. Ini Mas
3: kalau
2: Agus
3: komedi,
2: kita biarin aja nih.
3: Komedi ya, ada saweran enggak ya?
4: Komedi.
3: Kalau lagu kan dangdut kan ada saweran tuh.
4: Jarang, kalau komedi jarang.
3: Jarang ya. Oh, kenapa?
2: Kalau di Hongkong ada kah?
3: Iya.
2: Oh.
4: Kalau komedi setelah dia ngelucu baru disawer.
2: Kalau nggak lucu.
3: Kalau nggak lucu ditipu.
2: Berbahaya ya berarti ya ini.
4: Jarang kalau komedi disawer sih jarang.
3: Oh. Jarang ya?
4: Jarang.
3: Oke.
2: Mas Adi lagi, saya mumpung lagi di Jakarta nih ketemu sama
4: Mas. Kapan balik, Mas? Kapan balik kamu?
3: Ya, balik segera.
4: Oh, segera.
2: Kalau Mas Adi kapan baliknya? Oh? Nggak, ya jangan dong. Ini walaupun jangan ya.
4: Di Hongkongnya di mana?
3: Di Hongkong, di Hongkong, di Hongkong. Oh, di Kowloon
4: saya. Oh, di Kowloon.
3: Kowloon.
4: Oh.
3: Pernah Hongkong?
4: Belum.
2: Makanya nih saya.
4: Saya Hongkong doang yang belum. Benar.
3: Oh. Negara mana lagi yang pernah?
4: Untuk Thailand ya? Udah.
3: Oh, Thailand penduduk Jepang, Indonesia ada.
4: Jepang udah.
3: Siapa yang dihibur? Jalan-jalan.
4: Oh, dulu kita diajak sama ini Brunei.
3: Oh.
4: Brunei.
2: Oke.
3: Malaysia? Gitu.
2: Jadi
4: Malaysia dengan, udah.
2: Justru dengan komedi tuh jadi banyak keliling-keliling dunia ya, jadi ya Mas Adi ya. Tapi Mas Adi ini karena keterbatasan waktu nih, terakhir boleh dong pesan-pesan terakhir aja boleh untuk di hari komedi nasional ini.
4: Ya apa pesannya ya buat khususnya buat masyarakat pencinta komedi yang ada di Indonesia, semoga
3: dan di luar negeri,
2: terutama di Hongkong ya,
4: semoga tetap mensupport Hari Komedi Nasional yang sekarang kita sudah punya, ya. Dan kalau bukan kita siapa lagi? Jadi ikut mensupport aja. Kalau tiba waktunya nanti ada apa Hari Komedi, apa nanti bikin lucu-lucuan di TikTok, ya istilahnya platform kan banyak sekarang, ada YouTube, terus ada juga IG. Nah kalau kita ada rencana, rencana tuh cuma tahun ini kayaknya nggak keburu, mungkin tahun depan. Jadi nanti menjelang Hari Komedi Nasional kita mau bikin lomba konten kreatif tentang komedi di 4 platform media itu, 3 platform media itu. Nanti dapat hadiahnya tuh dari Kementerian Kebudayaan, rencananya begitu.
2: Iya,
4: jadi biar lebih ya, lebih semarak. Ya, ya daripada mereka bikin lucu-lucuan di TikTok nggak dapat hadiah.
3: Betul.
4: Iya.
3: Betul.
4: Itu. Jadi ya, harapan
3: terbuka
4: saya sih,
3: untuk semua ya.
4: Terbuka untuk semua. Ya pakai baju lah nggak terbuka ya.
2: Tapi kan kita udah kenalan ya, boleh nanti jalur orang dalam ya, kan udah kenal ya.
4: Orda, oh siap.
2: Tahun depan ya, kita mau join.
4: Depan boleh. Ya. Tapi yang lucu ya.
2: Oh, ya. Nah itu yang sulitnya ya. Oke, di Hari Komedi Nasional ini senang banget. Halo Jakarta, halo Hong Kong. Mas Adi Bing Slamet bisa menyapa pendengar dan juga penonton yang ada di Jakarta dan juga
4: doain deh
2: ya,
4: kita nanti ke Hong Kong ya.
2: Iya, amin. Semoga nanti kita semua bisa ketemu di Hong Kong ya. Oke, baik, makasih Mas Adi.
4: Terima kasih.
3: Bye.
1: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
3: Halo Jakarta.
2: Halo Hong Kong. Jadi lucu banget ya, ngakak-ngakak terus sih. Dan di sini juga kan tadi ya mungkin kedengeran gak sih di studionya
3: Voice of Indonesia.
2: Iya. Jadi di luar studio itu tuh ada produser kita, ada technician, ada segala macam, itu semuanya ikut-ikut ketawa ya.
3: Oke.
2: Okay. Jadi lanjut lagi dari Hong Kong ada apa? Biasanya kan Sam ini ya. Kita kan berbicara mengenai cuaca, tapi kali ini gak ngomongin cuaca dulu ya, karena sama-sama merasakan
3: cuaca
2: hotnya
3: masih,
2: Jakarta
3: masih hangat, masih panas ya, ya jadi sama aja lah, di Hong Kong hujan meling ya nggak?
2: Iya.
3: Ya selain itu ya teman-teman semua ya, ini ada sedikit yang mari dukung atlet Hong Kong Tiongkok di Kai Tak Sports Park ya.
2: Oh. Lomba apa nih?
3: Apa?
2: Lomba nggak tuh?
3: Ini
2: kompetisi
3: tempatnya
2: apa nih?
3: Tanggal 15 September ya, udah berlalu sampai 24 Oktober.
2: Oh,
3: tempat
2: lama
3: yang
2: juga
3: wajib
2: ya
3: dikunjungi di Kaitak Sports untuk merayakan Asian Games yang menunjukkan dukungan ya. Kaitak Sports Park akan menjadi salah satu destinasi di Hong Kong untuk perayaan Asian Games ke-20. Ya, dan Asian Para Games ke-5. Para Games jadi yang Paralimpik.
2: Iya, dia yang untuk disabilitas,
3: disabilitas ya. Dengan menyajikan rangkaian aktivitas dan pengalaman yang semarak. Ya, jadi di situ tanggal mulai sekarang hingga pemberitahuan lebih lanjut ya, waktunya jam 10 sampai jam 2 jam 8 malam. Lokasinya di Kaitak Gallery ya, yang bekerja sama dengan Sports Federation and Olympic Committee of Hong Kong.
2: Okay.
3: Tiongkok ya. Itu.
2: Jadi kalau ciring-ciring gitu tuh saya suka sih. Pokoknya siapapun kita kasih nih ya. Udah deh. Yang penting kita semangatin ya.
3: Iya. Yang penting ya, go team Hong Kong. Ya.
2: Tapi kalau untuk Asian Games pasti ada dari Indonesia sih. Iya. Saya juga mau cheering untuk mereka. Ya pokoknya semoga mendapatkan poin-poin yang baik ya untuk Indonesia dan juga Tiongkok. Dan saya juga penasaran seperti apakah nanti pembukaannya. Iya. Karena di Kaitak sendiri udah keren ya, Sam. Ya?
3: Keren, keren Kaitak sendiri ya, udah keren.
2: Kita tunggu-tunggu gimana pembukaannya nanti. Oke, pendengar, kita harus mengakhiri untuk episode yang
3: tadi ngobrol sama
2: spesial ini.
3: Adi Bislamet agak lama ya.
2: Iya, karena saking serunya kita ngobrol. Tapi jangan khawatir karena episode spesial Sekar dan Sam di Jakarta masih akan berlanjut hingga minggu depan. Ya Sam ya, jadi yes. Jangan pulang-pulang dulu ya.
3: Jangan kemana-mana.
2: Iya, tetap tungguin kami minggu depan. Tonton terus Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Sampai jumpa, bye.
1: Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.

Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, boilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama di kesempatan berikutnya dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.